Teman terbaik Pro2 masih di jalurnya Pro2 ya. Teman terbaik, pada kali ini Justi bakal bincang-bincang nih buat kamu yang penasaran pada edisi hari Senin 7 September kali ini bakal bincang-bincang soal apa nih teman terbaik Pro2. Buat kamu yang penasaran, nantikan kehadiran Justi sesaat lagi nih, karena gestar Justi sudah ada di studio. Siapakah dia? Kalau kamu teman terbaik Pro2 yang selalu setia mendengarkan, pasti sudah tidak asing dengan si dia ini. Kira-kira siapa? Nantikan kehadiran Justi bersama gestar Justi sesaat lagi di Spada. Selamat pagi teman terbaik Pro2.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 93,8 FM Pradua, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman terbaik Pradua. Senang sekali ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bincang-bincang di edisi Sepada kali ini. Teman terbaik Pradua, menyongsong Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sepada kali ini Justi tidak sendiri karena Justi sudah bersama gestar Justi. Tapi sebelumnya kita menyapa dulu, hai-hai dulu ya. Terus Justi bakal perkenalkan siapa sih dia ini. Halo yang di sebelah sana.
1: Oh saya nih disapa nih.
0: Ya ampun sudah disapa loh kakak ini.
1: Pikirnya gak pikir itu nyapa yang di sebelah sana itu pendengar.
0: Enggak,
1: gitu.
0: Enggak yang di sebelah sana. Bukan. Makanya yang di sebelah depan aku nih.
1: Oke. Okay. Halo semua sahabat Pro 2. Waduh senang sekali ya suaranya. Kayak berasa nostalgia suaranya kembali mengudara gitu.
0: Iyalah.
1: Tapi udah dapat bocoran ya kalau.
0: Belum.
1: Oh, belum ya?
0: Belum.
1: Oh tadi itu cancel ya?
0: Gak apa-apa. Langsung spill sendiri sama yang punya nih. Nah kali ini baik, senang sekali teman terbaik Pro 2. Justi bakal bincang-bincang bareng Kak Zulfikar Muiz SPD KR. Wah yes. Kak apa kabar?
1: Baik luar biasa.
0: Wah luar biasanya tuh kayak bergetar-getar gitu ya.
1: Kan kita mau ngomongnya sejam nih ya.
0: Iya.
1: Jadi harus panjang.
0: Oh, 5 jam. Sampai part 2 habis juga kita dapat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, Kak Fikar ini jawab iya, tidak boleh
1: wajib,
0: tidak.
1: Wajib ya. Kalau enggak wajib berarti sunah ya.
0: Nah, okay. Kak Fikar, sebelumnya gimana kabarnya?
1: Luar biasa baik, luar biasa hebat. Itu kalau biasa Syahrini nyanyinya itu.
0: Jus.
1: Iya.
0: Seperti itu. Oke.
1: Okay. Luar biasa ya.
0: Luar biasa
1: gitu.
0: Ya. Wah, manis sekali ya. Nah, okay. Kak Fikar ini profesinya sebagai seorang guru loh dan spesialnya guru matematika.
1: Yes.
0: Benar.
1: Benar.
0: Dan
1: boy.
0: Kak Fikar juga merupakan wakasek kurikulum sekolah di SMA ya.

0: Ya, dia take jenjang SMA.
1: Jenjang benar, SMA. Pegaf nih kak.
0: Pegunungan Arfak.
1: Kakak jauh sekali.
0: Iya dong. Terus bisa sampai Manokwari ya? Nah gitu.
1: Dikip dulu, iya, dikip dulu. Gak boleh. Nanti teman terbaik produk, ini apa sih Justy? Oh kamu gak boleh tahu. Bakal Justy spill. Baru dibenar nih sama yang punya nih. Dan iya, kakak iya. juga merupakan ketua GKK Papua Barat. Kak, GKK itu apa sih?
0: Nah seperti yang tadi kak Justy sempat singgung. Wah ini kayaknya kak Fikal udah siapin kamera konten-konten. Nah itu dia, guru kreator konten.
1: Oh.
0: Okay. Jadi wah. Kita punya komunitas itu ada berbagi di seluruh Indonesia. Kebetulan saya ketua dari GKK untuk Papua Barat.
1: Wih,
0: ya, jadi guru kreator konten yang mengakomodir guru-guru yang punya minat ngonten.
1: Okay.
0: Tapi kontennya bukan konten yang ini ya, konten tentang pembelajaran.
1: Oke, dikasih ya pengenalan. Yes, mungkin mata. Jadi matematika sekarang tidak hanya 1+1, mungkin kita pakai gaya yang lain dong, kayak cara-cara terbaru yang lebih update gitu ya. Wow, keren sekali ya. Dan kalian tahu yang paling gongnya apa?
0: What?
1: Teman terbaik. FYI asik.
0: Okay.
1: Iya dong. Kalian Justy juga bisa FYI. Oh. Nah, for your information guys, teman terbaik Pro 2 bahwa Kafikar ini merupakan kakak Justy. Kenapa? Kafikar ini spesial banget karena menyongsong Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.
0: 81 tahun ya?
1: Iya.
0: Oh iya benar.
1: 81 tahun.
0: Jadi ngikut kemerdekaan Indonesia
1: iyalah.
0: Juga. Oh iya
1: benar. 11 September tahun 1945.
0: Iya.
1: Kak Fikar ini juga penyiar Pro 2 ternyata. Kak boleh di spill dong.
0: Dulu.
1: Bukan dulu, baru pasti beberapa waktu yang lalu.
0: Iya.
1: Kak, boleh spill dong Kakak menjadi penyiar Pro 2 itu dari tahun berapa sampai tahun berapa nih?
0: Waduh, kalau ngomongin soal berapa lama di sini, saya maunya sebenarnya sepanjang hidup ya.
1: Okay.
0: Karena apa ya? Yang namanya hobi, tahu kan hobinya?
1: Benar.
0: Namanya hobi itu hobinya Kakak Fikar itu sebenarnya nyiar. Sebenarnya memang di dunia broadcasting.
1: Oke, okay, siap.
0: Tapi tidak sekolah
1: broadcast.
0: Iya broadcast, tapi memang karena hobi aja.
1: Okay.
0: Jadi karena hobi aja. Dari jenjang SMA waktu sekolah dulu, saya adalah salah satu pencetus radio di sekolah.
1: Oke.
0: Okay. Iya, di tahun 2007 kalau enggak salah.
1: Ya, 2007 justru masih SD.
0: Ya. Masih SD ya?
1: Masih SD.
0: Jangan gitu dong, Kak. Jadi kan ketahuan kalau saya umurnya seberapa ya. Iya, ini juga jangan ketawa. Senyum dulu dong.
1: Oh iya, di sini kita juga ada bersama teknik kita dong.
0: Iya,
1: di
0: jadi,
1: sebelah sana.
0: Bener. Jadi tahun 2007 itu sekolah kami itu kan kejuruan.
1: Iya, Kak.
0: Dan kebetulan saya tekniknya elektro. Elektro itu teknik listrik.
1: Baik.
0: Nah, sama kayak SMK ya.
1: Oke. Okay.
0: Teknik listrik. Jadi kita ditantang untuk membuat radio sekolah. Jadi ada salah satu guru kami, kejuruan kami yang memang bisa membuat alat itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita dipandu untuk membuat alatnya seperti itu. Jadi akhirnya ya pokoknya singkat cerita, akhirnya radio sekolah kami itu mengudara. Dan penyiar saya baru pertama kali terjun di dunia broadcasting itu di saat pembuatan radio tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Nah akhirnya kami jalankanlah setiap pagi sampai waktu itu cuma sampai sore.
1: Iya.
0: Sampai sore. Jadi kita putar lagu, request lagu. Dulu radio paling diminati. Dulu paling
1: benar.
0: Radio itu paling diminati di umur di usia di tahun-tahun 2000-an ya.
1: Iya.
0: Masih dari 80 sampai 2000-an itu masih ya. Jadi banyak pendengar-pendengar di kalangan sekolah kami itu yang dengerin radio. Nah, di situlah pertama kali saya berani untuk yang seperti ini, yang seperti Kakak Justy itu.
1: Wow.
0: Cuap-cuap.
1: Nah,
0: jadi berdasarkan pengalaman itu akhirnya saya punya hobi, akhirnya saya menemukan hobi itu. Dan di tahun 2013 ada audisi RRI untuk mencari penyiar.
1: Okay.
0: Tertariklah saya. Di tahun 2013. Ini kan cerita nih ya. Enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa dong. Kan sharing is caring.
0: Yes, cerita masa purba nih.
1: Enggak masa purba dong.
0: Jadi waktu itu saya sambil kuliah sering dengar-dengar radio, masih dengar radio tahun 2010 kalau enggak salah. 2010 sering dengar radio dan tertarik, wah kayaknya ini RRI menjadi sasaran saya untuk menyalurkan hobi saya selanjutnya.
1: Okay.
0: Tapi agak lama gitu, saya masih sering mantau, sering chat-chat atau SMS waktu itu ke RRI. Waktu itu saya belum paham yang apa yang namanya Pro 1, Pro 2, Pro 4. Waktu itu belum tahu. Okay. Yang jelas ketika saya nangkep siarannya RRI itu, ya denger aja, denger akhirnya tertarik pada satu program acara yang seperti request lagu anak-anak muda dulu, anak ya muda. Pokoknya kalau malam pulang kuliah itu selalu itu. Nah akhirnya salah satu momen titik balik itu untuk menjadi penyiar itu pada saat RRI mengumumkan membutuhkan tenaga penyiar. Entah berapa orang, yang jelas kami itu ada sekitar 5 orang kalau gak salah.
1: Okay.
0: Ada 5 orang di audisi waktu itu masih di kantor bawah tahun 2013 kami direkrutnya nggak lama setelah itu langsung masuk di RRI. Jadi masih di kantor bawah ya, itu suatu kenangan tuh kantor di bawah RRI Radio Republik Indonesia yang punya sejarah bagi saya ya. Dan mungkin bagi alumni atau purna-purna RRI itu punya kenangan-kenangan memori banyak di bawah. Nah akhirnya 2013 saya 5 orang terpilih menjadi seperti magang-magang kayak gini nih.
1: Okay.
0: Nah seperti magang. Nah saya dipercayakan untuk ditempatkan di Pro 2.
1: Wow.
0: Dan senang banget.
1: Okay.
0: Karena memang itu tujuan saya. Karena okay. Memang saya audisi, memang tujuan saya ke Pro 2. Kan udah dijelaskan Prodo itu seperti apa, Pro 1 itu seperti apa, dan kita di rotasi dari Pro 1, Pro 2, Pro 4. Nah, dari situ wah kayaknya saya di sini, kayaknya
1: jiwanya di sini.
0: Akhirnya pas pengumuman kami tersisa 5 orang, itu masih saya ingat saya Benny, Kakak Luki, semua penyiar Pro 1, Pro 2, Kakak Luki, Kakak Esti, dan saya. Okay. Jadi 5 orang. Nah waktu itu Pro 2 kebagian saya sendiri, terus Pro 1 itu kalau gak salah Kak Benny, terus Luki, Esti, dan Jani. Lupa Luki, Esti, jadi di Pro 4.
1: Okay.
0: Jadi seperti itu. Akhirnya kalau ditanya tadi ya, sejak kapan? Sejak 2013.
1: Wah.
0: Sejak 2013.
1: Yes. Justi masih SMP.
0: Masih SMP.
1: Wow. Di saat Justi masih SMP, kakak kita ini sudah ada sudah mengudara. Sudah mengudara loh teman terbaik Pro 2. Nah, Kak Fikar kan menyongsong Hari Bakti Radio nih yang ke-81 tahun.
0: Okay.
1: Justi mau denger dong mungkin kesan-kesan suka duka nih pas kakak menjadi penyiar dulu. Nih kadang
0: ini pertanyaannya bisa diganti nggak?
1: Kenapa sih?
0: Nggak bisa kalau kayak gini nggak bisa.
1: Awas bewek.
0: Iya bawaannya sedih. Karena kalau dibilang kesan dan pesan, setiap tahun itu punya kesan dan pesan tersendiri.
1: Ya.
0: Sedikit banyak saya lupa, tapi pasti ada yang ingat ketika momen-momen 11 September itu banyak kegiatan, banyak event.
1: Iya.
0: Bukan hanya tahun-tahun yang Justi aja ikut itu.
1: Iya.
0: Dari tahun sebelum-sebelumnya, tahun 2013 itu udah banyak event yang diselenggarakan.
1: Wow.
0: Ya begitu. Jadi itu memang suatu momen yang ditunggu-tunggu. Mm-hmm. Ya sebagai seorang staff di RRI begitu, wah ini ulang tahunnya RRI.
1: Iya.
0: Jadi kita harus betul-betul effort lebih ini untuk mempersembahkan yang terbaik untuk RRI seperti itu. Jadi banyak sih, kadang ada lomba-lomba antar pegawai. Bener. Itu kan lucu banget ya.
1: Iya.
0: Itu pernah ikut lomba nasi goreng.
1: Nasi goreng.
0: Lomba masak pokoknya, lupa.
1: Nasi goreng.
0: Iya. Di situ lupa pokoknya. Entah dapat juara apa enggak, yang jelas saya ingatnya itu pernah ikut lomba nasi goreng. Terus pernah ikut lomba di puncak
1: Palapa.
0: Iya, Reremi Palapa. Di situ juga pernah ikut lomba pokoknya olahraga.
1: Pokoknya pasti seru ya. Ya
0: jadi kalau dibilang suka dukanya ya di situ. Suka dukanya apa ya? Dukanya enggak ada sih.
1: Oh,
0: enggak ada.
1: Paling lebih kesedih aja.
0: Lebih lebih senang aja ketika suka dekanya kalau ditanya.
1: Wow, gitu. Berarti terus Kak, selama jadi penyiar nih, apa sih pengalaman paling berharga yang pernah Kakak jumpai?
0: Pengalaman paling berharga ketemu sama rekan-rekan kerja yang apa ya? Enak banget. Bukan enak. Dimakan dong kalau enak banget. pokoknya punya rekan-rekan kerja yang enak. Ya, gimana sih ngomongin yang
1: rekan kerja yang solid, yang kompak.
0: Generasi sekarang istilahnya apa sih? Yang enak diajak kerja sama, enak diajak kerja ya? Kekeluargaan family apa sih?
1: Siapa sih? Kamu yang gensi.
0: Yang gensi-gensi ini.
1: Pokoknya dapat rekan-rekan kerja yang pokoknya kompak selalu.
0: Kompak, ya kan. Saling mendukung, saling support, ya. Kebetulan waktu itu kan saya yang paling muda, Cie. Jadi paling muda. Jadi saya yang paling sering di, apa ya, bukan disuruh-suruh ya, lebih ke apa ya, karena seorang adik ya, jadinya kalau kakaknya nyuruh ya pasti nurut ikut. Ya kan, kayak gitu.
1: Kalau enggak nih, aduh.
0: Ya kayak gitu. Terus apa lagi ya, kalau nyer-nyer malam gitu. Seneng aja, seneng.
1: Wah, kayaknya favorit kita semua tuh di nyer malam.
0: Nyer malam, seneng.
1: Karena seneng itu, apalagi musik-musik, lagu-lagu nih.
0: Kalau ditanya program apa yang paling saya sering senang, ini Pro 2 Baputar dong. masih ada ya?
1: Pro 2 apa, Kak?
0: Baputar.
1: Pro 2 Baputar, kayaknya dia sudah di Pro 2 Hitlist dan
0: gak sih? Oh, Hitlist, iya. Ih, lebih keren lagi ya.
1: Iya, sekarang updatean namanya, okay. Semakin keren.
0: Tapi hampir sama
1: Pro. Sama, isinya sama.
0: Jadi pada saat Pro 2 Baputar itu, semua fans itu ngumpul.
1: Iya.
0: Yeah. Fans-fans Pro 2 itu ngumpul. Jadi ya, kalau dibilang momennya ya, nyiar malam itu.
1: Wow, berarti kalau Jisi sih senangnya dinas subuh.
0: Dinas subuh.
1: Seneng aja sih, kayak enak gitu bangun pagi-pagi.
0: Okay.
1: Terus pas, wah, lihat yang lain masih tidur, justru sudah mengudara. Wih, kayak seru aja.
0: Tapi pernah ada pendengar ngomong kayak gini, Kak Fikar kapan sih nyiar lagi? Saya tuh sangat senang Kak Fikar nyiar pagi sambil nemenin saya ke kerja, okay. Pokoknya berangkat kerja, bukan kerja ya, berangkat kerja, berangkat karena kerja. Dia monitor di mobil gitu.
1: Iya, monitor di betul. Mobil. Kebanyakan teman-teman Pro 2 tuh monitornya lewat mobil loh, Kak.
0: Sebenarnya. Tapi jadi saya cuman apa ya, sedikit kaget dan bangga juga sih, bukan bangga, maksudnya oh akhirnya finally oh, ternyata
1: gitu.
0: Ada, iya. Ternyata ada yang denger kita.
1: Aduh
0: gitu.
1: Dong, Kak.
0: Dan ya ini selepas saya sudah nggak nyiar lagi tuh sering ditanyain kapan nyiar lagi, saya bilang sudah sudah nggak bisa, udah naik di Pega gitu.
1: Karena beberapa bahkan di era digital tuh suka banyak kan scroll apa live chat gitu, masih ditanya Kak Fikar,
0: pokoknya Kak serius.
1: Senior, iya Kak, senior yang nyiar.
0: Allah wakbar, ya.
1: Kak Vero, kan waktu itu kan krunya kan Kak Vero, Kak Fikar, yes. Kak Deddy,
0: iya.
1: Ada kakak siapa sih namanya yang cowok satu itu, adalah kakak
0: ganteng Ewin.
1: Ya udahlah, si paling gantengnya. Pokoknya kru Pro 2 tuh selalu diingat loh Kak, meskipun ada yang sudah memiliki apa ya,
0: keluarga bukan kehidupan masing-masing ya, tapi lebih
1: sudah dapat pulang kerja di tempat lain ya, gitu
0: benar.
1: Tapi masih dinotis loh Kak, karena kan gaya-gaya nyiarnya kan beda-beda, meskipun Pro 2 tuh tapi vibesnya kan beda-beda.
0: Iya.
1: Kalau kita yang ceriwis-ceriwis begini pasti ditanya itu yang mana orangnya, tau-taunya pasti kok suaranya beda ya sama mukanya. Kok beda ya Kak, pengalaman kemarin aku cek kesehatan di bawah, cek kesehatan gratis, ada satu petugas, boleh Kak pinjam KTP-nya untuk isi data gitu. Oke, saya kasih KTP deh. Oh ini yang namanya Justi.
0: Oh berarti ternyata udah sering dinotis, didengar gitu ya.
1: Ini yang namanya Justi. Iya benar, saya Justi. dengan polosnya, iya benar saya. Oh iya, penyiar Pro 2 ya. Iya.
0: Iya. Jadi momen sebagai penyiar itu yang enaknya itu yang kayak gitu, ketika akhirnya ada yang dengar kita, terus di saya sering dengar kamu, itu ada perasaan ini.
1: Iya, kayak senang gitu. Senang. Ternyata dinotis juga sama pendengar, meskipun tidak secara langsung disampaikan, tapi ketika berpapasan di mana.
0: Dan Justi sampai sekarang pun saya sebenarnya Terima kasih sudah diundang. Ini memang betul-betul mimpi kembali ya, seperti kembali ke rumah kedua. Mimpi kembali bisa suaranya kembali mengudara di Pro 2. Thank you so much. Kemarin kan udah di Pro 4, okay. Diundang di Pro 4, di Pro 1.
1: Benar.
0: Kapan nih diundang di Pro 2? Akhirnya diundang pagi ini, senang
1: pas
0: banget.
1: Pas momennya lagi. Ya,
0: pas momennya special food RRI.
1: Dan Hari Bintang Radio selain Hari Bakti Radio selain itu, Kak Fikar ini ternyata mendampingi muridnya loh.
0: Iya, benar. Jadi memang
1: audisi ya.
0: Iya, jadi memang momennya pas banget. Pas banget dikabarin juga untuk dialog hari ini tuh baru semalam. Jadi saya langsung yes, bisa.
1: Bisa. Bisa banget tuh lah.
0: Pesawat mau take off juga.
1: Tunggu,
0: itu
1: sektor.
0: Iya, saya ke Produdul baru kita berangkat. Gokil banget, pokoknya enak.
1: Iya, enak semang, banget. Saya lihat gini, iya benar besok ini. Awalnya kan nanti setelah audisi kan, tapi kan kalau audisi pasti udah malam dan pastinya pasti capek juga ya, capek, karena Kak Fikar harus mendampingi siswa. Dan
0: ikut bintang radio.
1: Okay.
0: Saking masih cintanya saya dengan RRI, siswa pun saya rekomendasikan untuk ikut event ini karena bukan tanpa, karena saya orang RRI, tapi memang bintang radio punya nama tersendiri di Indonesia.
1: Benar.
0: Sebagai ajang kompetisi bernyanyi yang paling tua, yang paling legendaris.
1: Benar.
0: Ya. Jadi memang saya rekomendasikan untuk ikut.
1: Bayangkan loh, ya, kompetisi menyanyi tertua, bayangkan ini karena dari sejak berdiri pun kita pun beda berapa, mau bilang sebulan juga enggak sih, karena paling
0: belum lahir.
1: Berapa 30 hari, berapa hari gitu, terhitung mungkin 20-25 hari RRI hadir setelah kemerdekaan.
0: Yes.
1: Jadi bukan hal yang gampang.
0: Iya, benar.
1: Bahkan RRI sudah mengudara paling dulu sudah radio sudah ada, namun belum ditetapkan sebagai radio.
0: RRI benar. Ih, Justy keren banget tuh.
1: Berikan tepuk tangan buat Justy.
0: Yes.
1: Wah, tapi itu pengalaman-pengalaman yang sudah kakak jumpai. Mm-mm. Wah, sampai kakak sampai mengusulkan kepada siswa untuk mengikuti bintang radio.
0: Yeah.
1: Nah, mau tanya nih Justy nih, kan sekarang Justy juga hadir sebagai biasalah. Kan dulu pasti kakak juga punya pengalaman menjadi bagian dari saat dari audisi bintang radio nih.
0: Oh my god, pasti ya kan. Banget.
1: Gimana nih, tolong dong, mungkin bisa spill dikit, siapa tahu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa Justy tarik, keep dan bisa dijadikan.
0: Oh, benar. Jadi salah satu event yang paling ditunggu-tunggu pada saat di RRI itu ya, selain hari ulang tahun RRI ya, bintang radio itu.
1: Iya.
0: Jadi pertama kali masuk di tahun 2013 juga itu sudah dilibatkan untuk jadi panitia juga waktu itu.
1: Wow.
0: Di seksi acara itu betul-betul saya masih buta, apa sih bintang radio ini, bintang radio gitu. Taunya itu cari penyiar ya, ternyata kontes menyanyi bintang radio. Oke. Akhirnya di tahun 2013 itu kita kerja itu masih studio di bawah kalau enggak salah. 2013, 14, 15 baru di sini. 15 okay. Baru di multipurpose.
1: 15 Justy baru lulus SMP.
0: Jadi 2013 itu kalau enggak salah juara bintang radio tahun itu Randy Huliselan, kakak Randy Huliselan. Terus yang ceweknya lupa, Elvia kalau enggak salah, sekarang sudah jadi pegawai bank juga.
1: Wah.
0: Elvia, terus Elvia Labobar, oh baru ingat namanya. 2014 lupa, 2015 Octavia Rosres kalau enggak salah sama Bayu Handrian.
1: Oh, Bayu.
0: Iya, 2015 atau 2017 sih lupa. Ya Allah. Jadi kan selama tahun itu kami saya ya maksudnya ini cerita pribadi saya maksudnya.
1: Iya,
0: jadi
1: dong.
0: Saya selalu membantu jalannya bintang radio. Wow. Dan yang paling berkesan adalah di Bintuni.
1: Oke. Okay. Oh, berarti kakak juga sempat ke Bintuni.

0: kontingen.
1: Oke.
0: Okay. Iya, aku membawa kontingen dari Wondama itu ada sekitar 3 orang.
1: Okay.
0: Jadi kontestan dari Wondama 3 orang. Saya audisi di sana, Bintang Radio sebelum dibintuni, saya bawa kontingen Wondama untuk bergabung di Bintuni. Jadi,
1: wow.
0: Ya, jadi saya bawa kontingen 3 orang rombongan wasior itu ke Bintuni. Bayangkan tuh,
1: wah,
0: semeriah apa
1: Bintuni?
0: Ya. Itu jadi waktu itu pesertanya Wondama, Bintuni, Manokwari, gabung di Bintuni.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dan saya lupa itu tahun berapa. 2000.
1: Pasti itu sudah beberapa tahun. 2018. Yang lalu.
0: 2018. Ingat-ingat.
1: 2018. Jadi di mana ya? Justru pernah jadi gester di sini malah.
0: makanya nih mendengar posisi saya pernah di sana. Iya, posisi saya pernah di sana, gestingnya di sini.
1: Posisi kita lagi ketukar sih
0: ya,
1: sekarang.
0: Ya, tapi
1: gak apa-apa,
0: itulah namanya roda kehidupan. Ya, ada kala aja kita di posisi ini, di posisi itu. Jadi, selama kita ada di posisi itu, ya lakukanlah tugas yang sebaik mungkin ya. Begitu aja sih.
1: Wow. Iya kok. Pernah 2000, just ingat 2018.
0: Berapa, ya? Kamu kan jadi duta genre.
1: Bener dah.
0: 2019.
1: 2018.
0: 2018 ya.
1: Terus kita mulai Bisik Paduta nya tuh di akhir tahun 2018.
0: Iya, nah. Jadi itu ada program Pro 2 dan Bisik Paduta di jam 7 malam sampai bener, jam 8.
1: Bener ini sekali. Dan Justi duduk di situ, Taufikir duduk di sini.
0: yang satu yang cowok siapa namanya?
1: Alen.
0: Iya, Alen.
1: Kak Alen sekarang udah di kejaksaan.
0: Oh, gitu, di kejaksaan.
1: Yes.

0: bahaya buat kita.
1: Oke.
0: Wah, jadi pengalamannya Kak Fikar nih keren banget ya, Wes.
1: Itu sebenarnya banyak sih yang mau dibahas. Banyak yang mau saya sampaikan. Cuma apa ya? Yang paling tergores gitu, yang paling teringat itu ya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tapi nanti muncul lagi, oh ternyata ini ada lagi. Untuk sementara itu aja.
0: Wow, keren sih. Maksudnya dengan pengalaman-pengalaman yang ada dan kakak pernah bergabung bersama Pro 2. Bukan pernah, kakak ada nih seniornya Pro 2 nih. Salah-salah nih. Justi, hati-hati kamu ya deh. Kak Fikar nih baik loh guys. Kamu aja yang belum ketemu. Ketemu coba. Ketemu saja coba.
1: Coba dulu ketemu.
0: Coba ketemu.
1: Ayo dimana?
0: Diajak ngobrol semalaman. Asal kamu tidak mengantuk.
1: Oke.
0: Wah, untuk persiapannya nih kak. Kan saat ini Kak Fikar mendampingi siswa kan?
1: Ya.
0: Nah, kira-kira persiapan untuk siswanya ini gimana nih? Karena nanti sore kan persiapannya nih?
1: Jam 3 sore nanti ada event RRI yang paling ditunggu-tunggu. Yang punya bakat menyanyi itu paling apa ya, diminati itu. Pastinya saya tahu bagaimana kondisinya. Akhirnya kalau ditanya persiapan, saya tentunya menceritakan ke siswa saya detail pelaksanaan Bintang Radio.
0: Okay.
1: Jadi saya ya kalau dibilang bagaimana persiapannya, kita juga punya strategi.
0: Wow.
1: Strateginya jangan dibocorin dong.
0: Oh jangan, itu rahasia.
1: tapi bukan nyokok ya, bukan.
0: Enggak, itu rahasia.
1: Iya.
0: Peserta dan pelatihnya dong.
1: Tapi mudah-mudahan nggak berubah ya aturannya.
0: Kayaknya aturannya dari tahun ke tahun
1: hampir sama. Iya, makanya sama. Itu
0: mungkin sekarang lebih ke apa ya, kita memanfaatkan media sosial, teknologi yang ada kan.
1: Jadi perubahannya itu aja,
0: itu perubahannya.
1: Dan itu yang saya jelaskan ke siswa saya, kalau strateginya begini. Kan saya juga sudah sering berjumpa dengan juara-juara Bintang Radio dan saya mempelajari, oh ternyata cara begini. Itu yang saya sampaikan ke siswa saya. Jadi, dan siswa saya juga senangnya mendengar.
0: Wow.
1: Jadi dengar-dengar. Dan ini bukan pertama kali, lomba pertama kali buat dia.
0: Oke.
1: Okay. Saya sudah sering mengikuti lomba. Saya karena tahu dia punya bakat nyanyi, akhirnya sering ikut lomba dan pernah menjuara dua. Juara dua lomba menyanyi se-provinsi Papua Barat.
0: Okay.
1: Terus terakhir ini itu juara tiga Papua Barat. Dan dia juga orang yang sama dengan saya, tidak puas dengan prestasi, haus akan prestasi.
0: Yeah.
1: Sehingga dia ingin, sebenarnya bukan saya yang rekomendasikan ikut Bintang Radio, cuma dia tahu ada audisi Bintang Radio. Saya bilang, ya ikut. Ikut, wajib ikut.
0: Kamu tahu,
1: jadi sebelum juara itu, sebelum juara-juara pun dia sebenarnya sudah lama incar nih event RRI ini, Bintang Radio. Jadi buat yang penyanyi-penyanyi pasti enggak, mungkin enggak tahu yang namanya Bintang Radio. Pasti. Kalau penyanyi ya, kalau benar-benar penyanyi pasti tahu Bintang Radio. Karena di sini event ini adalah jalur untuk mengenal bakatnya, mengeksplor lagi, terus mengembangkan bakat-bakat yang ya saat ini mungkin tidak diapresiasi dengan orang lain. Tapi ketika kamu masuk Bintang Radio, apresiasi itu akan kamu rasakan. Jadi ketika punya bakat diapresiasi itu kan ada motivasi. Makanya siswa saya sangat saya dukung untuk ikut Bintang Radio supaya dia termotivasi lagi untuk bisa lebih baik lagi. Suara itu kan apa ya, akan mengalami perubahan.
0: Benar.
1: Apalagi usianya masih dikatakan masih muda, nanti perubahan suaranya itu akan ini. Jadi selagi dia masih ada perubahan suara itu, harus ikut-ikut seperti ini.
0: Supaya mulai ya bisa tahu kan terbentuknya suaranya ini, saya ini cocoknya di mana.
1: Betul.
0: Jadi gitu teman terbaik Pro 2, tadi Kak Fikar sempat singgung nih soal masih muda juga. Jadi kita berproses saja. Terus kan usianya masih muda, masih bisa naik turun suaranya, pokoknya tiba-tiba bisa.
1: Belum mengenal karakternya. Sebenarnya kalau diri sendiri itu belum bisa menyimpulkan karakter. Orang lain yang akan mendengarkan itu akan ngasih tahu. Jadi saya ini sebagai pendengar siswa saya, dan saya memberikan masukan, dan dia bersyukurnya bisa dengar masukan gitu. Jadi lebih ke pengenalan jati diri karakter suaranya selama usia rentan usia itu. Jadi buat adik-adik

0: jangan malu untuk ikut bintang radio itu karena mungkin wah nanti akan ketemu dengan penyanyi-penyanyi hebat. Ya. Sampai kapan kamu mau seperti itu, berpikiran seperti itu? Kamu nggak bakal maju karena takut gitu loh. Nggak usah mikir ini dulu jadi juara, yang penting ikut dulu supaya berani nampilin suara kamu gitu di bintang radio. Ini udah tutup ya pendaftarannya?
1: Iya, sekarang hari ini
0: iya, sebenarnya semua. Saya mancing untuk ikut audisi nah, tapi harus, udah ditutup.
1: Harus mempersiapkan diri
0: yeah, kalau, untuk ya, tahun depan.
1: Tahun depan dong. Bener. Pasti bisa lah
0: ya, apalagi
1: anak muda sekarang itu. Tadi seperti kakak bilang, kalau yang benar-benar ingin menjadi anak muda yang baik, pasti dia tuh haus akan prestasi. Haus ya, sekali.
0: Haus akan prestasi.
1: Benar, karena kayak satu ikut satu event, ikut satu event aja tuh kayak tidak bisa. Saya harus ikut yang lain.
0: Ya,
1: tidak bisa. Saya harus coba yang lain.
0: Jadi, karena siswa saya juga itu sebenarnya bercermin dengan saya yang haus akan prestasi.
1: Okay.
0: Jadi saya juga sering menjuarai beberapa lomba dan siswa saya mengamati. Dari situ kan juga dia merasa trust, merasa ada something yang bisa mungkin dia gali dari saya yang ya bisa dikatakan sering juara juga. Dan itu yang memotivasi dia, oke, okay, mungkin yang saya simpulkan dia berpikir oke, saya ingin dimentorin. Bukan mentor dalam artian saya melatih vokalnya, enggak. Mentorin itu lebih ke
1: mendampingi,
0: memotivasi supaya mereka, dia itu mau gitu. Bukan karena saya pintar nyanyi atau teknik vokal, bukan itu. Saya mentorin dia lebih ke apa ya?
1: Untuk menumbuhkan ya, rasa percaya diri.
0: Ya itu. Lebih itu.
1: Karena betul yang Kak Fikar bilang bahwa memang pada akhirnya kita membutuhkan pelatih.
0: Iya.
1: Tetapi di selain pelatih, kita juga membutuhkan orang terpercaya nih yang bisa kayak tadi kayaknya saya nadanya kurang tinggi atau terlalu rendah nih. Nah, masukan dari orang-orang terdekat yang kita
0: itulah
1: percayakan ini itu sangat penting kan,
0: ya,
1: karena
0: betul,
1: karakter juga terbentuk dari situ
0: ya,
1: kan.
0: Iya, itu dia.
1: Kalau tidak apa tadi seperti kakak bilang dampingi. Bukan karena kakak bisa nyanyi.
0: Jadi tugas saya bukan untuk latih vokalnya, enggak.
1: By the way, yeah, di sini bapak guru kita ini langsung di bapak guru saja ya.
0: Yeah.
1: BTW kakak ini kan selaku wakasek kurikulum, di mana
0: yeah,
1: kurikulum kan tidak hanya akademik ya,
0: yeah,
1: tetapi non akademik juga.
0: Yes, membackup semua. Jadi termasuk lomba ini juga
1: yeah,
0: termasuk tugas saya untuk mengatur jadwal siswa-siswa saya.
1: Nah itu. Yeah. Jadi beliau nih deh padat sekali nih. Bayangkan pegunungan Arfak sampai turun yeah, ke Manokwari ini. Ini perjalanannya tuh pasti ya yang
0: sangat luar biasa. Mungkin pendengar Pro 2 yang sudah pernah ke Pegunungan Arfak mungkin sudah tahu kalau saya ceritakan, udah percaya. Tapi bagi yang belum pernah naik, kalau saya ceritakan pasti merasa penasaran.
1: Iya dong.
0: Jesti udah pernah naik?
1: Pernah, tapi tidak sampai ke
0: di tempat tujuan.
1: Tidak sampai, aku cuma sampai di Minyambau.
0: Sudah sampai Minyambau. Iya. Minyambau itu masih setengah perjalanan.
1: Masih
0: sangat jauh. Jadi kalau ada yang baru tahu, Pegunungan Arfak itu seperti masih diceritakan gitu.
1: Iya.
0: Gak percaya atau penasaran.
1: Itu negeri di atas awan kawan.
0: Tapi kalau ketika naik luar biasa kan.
1: Sangat luar biasa.
0: Orang Manokwari wajib ke Pegaf.
1: Iya.
0: Wajib ke sampai ke Anggi. Sampai ke Kobre. Harus sampai.
1: Saya
0: orang
1: sampai.
0: Manokwari harus sampai di Anggi.
1: Kobre saya sampai.
0: Sampai ya?
1: Kobre sampai.
0: Jadi Pegaf itu bukan sesuatu yang kalian bayangkan pedalaman wangi. Tidak. Itu indah banget. Luar biasa.
1: Kamu kalau di mana kita punya tanah Papua, punya negeri awan itu di atas awan itu sudah dipegang.
0: Yes.
1: Kita naik itu kayak kita lagi di awan-awan.
0: Lagi di awan-awan.
1: Di awan-awan.
0: Ya benar sih, karena
1: kita kan tinggi sekali.
0: Iya, karena dan pas di pemukiman saya itu memang pas pusatnya awan gitu. Kita kan enggak sadar tuh. Kita kan enggak sadar kalau kita sebenarnya di tengah-tengah awan. Sebenarnya awan itu kan kabut,
1: iya,
0: ya kabut. Itu sebenarnya kan awan di dari permukaan laut itu kalau kita ngelihat gunung itu kan gunung ditutupin awan.
1: Iya.
0: Nah, kita tinggal sebenarnya di Anggi itu seperti itu.
1: Wah.
0: Tapi kita enggak sadar kalau sebenarnya kita tinggal di tengah-tengah awan.
1: Tidak sadar ya karena saking sudah terbiasanya dengan cuaca, situasi.
0: Jadi something ada kita lihat kabut, itu sebenarnya awan yang menyelimuti pemukiman kampung itu.
1: Wow.
0: Nah, makanya negeri di atas awan.
1: Menarik ini teman terbaik Pro 2. Buat kamu yang belum ke Pegaf, ya anak muda zaman sekarang tuh bilang minimal sekali lah.
0: Sekali.
1: Dan tidak pasti, usah setiap hari, sekali
0: dan
1: saja.
0: Dan pasti ketagihan.
1: Kalau kamu belum mengekspor tanah Papua, jangan keluar mengekspor dari daerah-daerah lain. Karena dari daerah tanah Papua tidak usah kayak PGF dulu. Di Manokwari saja. Kalau kamu belum mengunjungi tempat-tempat di Manokwari, ya kamu bukan belum pernah ke Manokwari. Karena pasti semua orang akan memberikan pendapat ini.
0: Iya.
1: Wow, amazing. Ini
0: amazing.
1: Ini kakak kita ini dari Pegunungan Arfak. Jangan kamu main.
0: Di Pegunungan Arfak udah dari 2000 berapa? Ditanya dong.
1: Iya dong.
0: Iya, tanya ini, dong.
1: Kak. Kita, wah.
0: Enggak, takutnya kegeran, kepedean. Enggak, terus padahal enggak ditanya. Iya, ditanya.
1: Ditanya dong. Ini nanya. Kak Fikar.
0: Yes.
1: Kakak di Pegas sejak kapan kakak pindah domisili enggak sih? Kakak bertugas di Pegas.
0: Iya, jadi terima kasih pertanyaannya, yeah, Jesti.
1: Padahal udah di konsep.
0: Jadi tahun 2023, mulai dari tahun 2003.

0: di buku Nona Nafa. Kedepannya
1: tersimpan baik gitu ya, ibaratnya
0: di perpustakaan.
1: Ya, kita nggak tahu 1-2 tahun ke depan. Ya. Jadi ibaratnya apa yang bisa kita temukan di sini, kita bisa membuatkan jadi menyimpan, membuatnya jadi apa ya? Satu file.
0: Ya, satu dokumentasi. di pustakaan perpustakaan daerah atau mungkin nasional begitu.
1: Dan itu bukan tugasnya orang-orang tua ya, teman terbaik, itu tugasnya anak-anak muda.
0: Iya, makanya
1: karena
0: itu.
1: Karena kalau kita bilang orang tua 3-4 tahun ke depan mereka sudah pensiun.
0: Iya.
1: Saat ini yang seusianya kafika
0: mungkin tidak produktif. Nah, usia-usia produktif ini yang harus kita lestarikan, jangan sampai nanti ada orang lain aja gitu. Jangan berpikiran begitu. Selagi kita memang punya masih berproduksi, harus menghasilkan karya gitu. Ini namanya hidup kita itu kan karya gitu.
1: Iya, hidup kita sebuah karya, betul.
0: Iya, benar. Jadi harus menciptakan suatu karya.
1: Wow, itu dia teman terbaik Pro2, manfaatkanlah masa muda, karena Kak Fikar aja yang sudah 4 tahun, hampir 4 tahun nih. Hampir 4 tahun nih, menjelang 4 tahun di Pegunungan Arfak, saya bisa bahasa Hatam.
0: Iya, jadi senang. Sebenarnya ketertarikan itu datang karena bahasanya unik. Dan sebenarnya mudah sih untuk dipelajari, makanya saya ingin mempelajari.
1: Oke. Ya. Wah. Nah, Kak Fikar, tidak terasa ya sudah hampir 5 jam.
0: Kita tuh kan udah selesai.
1: Belum apa-apa lagi. Tapi nih teman terbaik Pro2 ada juga nih beberapa hal spesial yang tadi belum sebenarnya harus sampaikan sih. Kak Fikar ini ternyata tadi sempat bilang haus prestasi, teman terbaik. Tahu kakak, kamu tahu tidak? Kak Fikar ini pernah juara 1 loh, kak. Juara 1 apa aja nih? Kalau yang Justi tahu dari sumber informasi Justi, biasa. Right. Justi kan suka stalking. Biasa, anak kecil ini anak kecil kepo.
0: Stalking di lembar putih gitu.
1: Iya, lembar putih Justi dong. Okay. Kak Fikar pernah juara ya, juara 1.
0: Alhamdulillah.
1: Inspiratif guru.
0: Ya, alhamdulillah. Itu adalah ajang prestisius guru yang sangat banyak guru kejar tuh juara, dan saya bisa berhasil. Itu luar. Tapi untuk menjadi juara itu memang bukan praktis, bukan langsung. Saya memang mengikutinya beberapa tahun baru bisa dapat. Jadi sekitar 3 kali. Ini yang ketiga baru dapat juara 1. Awalnya itu enggak lolos dulu. Awalnya enggak lolos dulu, tapi coba lagi. Terus selanjutnya itu cuma sampai di kabupaten, masuk provinsi enggak. Akhirnya yang ketiga masuk juara 1 langsung provinsi, mewakili Provinsi Papua Barat ke nasional dalam rangka Hari Guru Nasional tahun lalu 2025.
1: Wow.
0: Dan ya di sana mungkin semua guru ngumpul. Dari juara 1 seprovinsi se-Indonesia itu kumpul di sana, dia enggak ngejar yang namanya juara. Dia ngejar betul-betul momen. Jadi saya waktu itu nikmatin momen saya di sana ngumpul sama guru-guru, teman-teman guru yang inspiratif, yang sangat luar biasa, kita saling berbagi cerita. Jadi untuk jadi juara di sana itu bukan tujuan utama kita. Kalau itu di sana itu kayaknya cuman bonus, kayaknya hampir semua guru-guru merasakan seperti itu. Tapi ketika mungkin dapat juara situ, ya itu sesuatu hal yang luar biasa.
1: Luar biasa ya, karena itu adalah bentuk apresiasi nih buat bapak ibu guru kita.
0: Yang jelas dapat di sini aja sudah bangga banget, sudah bangga.
1: Kak Fikar juga nih tidak kaget ya. Beliau ini tadi sempat bilang kalau beliau juga tadi itu kan guru konten kreator konten. Kak Fikar ini juara 1 ya digital, ya guru digitalisasi.
0: Iya, jadi untuk mendapatkan guru kreator konten itu kita memang harus buat konten dulu, enggak semerta-merta langsung ditunjuk kamu lagi. Jadi ketua GKK guru kreator konten. Jadi waktu itu ditantang buat konten guru. Dan yang waktu itu yang nilai juga dari Jakarta juga yang datang ke Sorong, kita ditempatkan di Sorong, dikumpulin di Sorong, ada ratusan guru di sana, disuruh buat konten. Kebetulan waktu itu saya yang produce, saya yang buat videonya, saya yang buat naskahnya, saya yang buat, karena pengalaman di sini, pengalaman di RRI
1: itu.
0: Bikin naskah. Iya, jadi bisa bikin naskah, bisa bikin seperti timeline, alurnya bikin video itu tahu. Jadi saya buat dan saya yang videokan.

0: saya yang rekam suaranya. Semua saya, pokoknya saya yang produce. Dan di setor hari itu juga. Mm-hmm. Jadi ditantang itu hari itu bikin, hari itu produce, terus hari itu dikumpul juga.
1: Wow.
0: Jadi langsung. Jadi dengan gercepnya, kita sebagai guru harus gercep ya, harus produce. Dan harus paham teknologi juga akhirnya. Saya yang ambil gambar, saya videoin, saya satuin, saya jadiin video, dan ketika pengumuman juara satu.
1: Wow.
0: Nah, berdasarkan itu makanya saya ditunjuk menjadi ketua GKK Papua Barat. Jadi bukan karena nggak ada apa ya kontribusi, bukan nggak ada skill, tapi memang berdasarkan lomba jadinya ditunjuk menjadi ketua GKK.
1: Wow.
0: Begitu.
1: Tuh kan tadi saya bilang kilas balik, ternyata kilas balik ini sangat bermanfaat di kemudian hari.
0: Jadi benar, bisa dibilang ya? Pendengar Pro 2, pengalaman saya di RR itu menjadi suatu pondasi saya dalam berkarya, mau dalam mengedit video, mengolah audio, mengolah data, itu semua pengalaman dari RR. Selama 8 tahun saya di sini itu menjadi pondasi saya untuk berkarya. Jadi terima kasih RRI.
1: Wow.
0: Dalam hal ini mungkin saya sampaikan selamat ulang tahun RRI, terima kasih atas 8 tahunnya. Saya merasa bukan dari RRI, saya masih merasa
1: bagian
0: dari RRI, karena lewat di sini saya begitu banyak belajar hal-hal yang di luar Nurul sampai yang masuk di dua nalar. Ya, jadi jaya terus RRI, semakin baik, dan kayaknya memang semakin baik deh. Kayaknya gitu, semakin canggih, semakin keren, Justy juga semakin keren, penyiarnya juga semakin ya kan. Pokoknya wish all the best untuk RRI, semoga makin jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wah, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oh iya benar, lupa.
1: RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk Indonesia.
1: Pastinya dong. Yes. Wah, keren sekali nih. Nah, Kak Fikar, sebelum kita closing nih, Kakak punya pesan-pesan dong, selain buat RRI dan buat teman-teman terbaik Prodo yang lagi mendengarkan.
0: Ya, di zaman yang serba canggih ini, radio itu kan bagi anak-anak muda ya. Ini kan Prodo untuk anak-anak muda. Biasanya menjadi opsi yang paling terakhir ketika butuh hiburan.
1: Okay.
0: Tapi percayalah, Prodo itu akan selalu mengudara dan akan tetap di udara untuk anak-anak muda di luar sana. Jadi buat sahabat Prodo, dengerin RRI itu bukan karena bukan karena terpaksa. Sebenarnya banyak informasi yang Pro 2 sampaikan itu buat adik-adik semua untuk menginspirasi, memotivasi adik-adik semua. Jadi ayo dengerin Pro 2 dan bisa jadi juga Pro 2 menjadi salah satu informasi terupdate untuk saat ini, terpercaya, karena RRI pasti akan menyuguhkan informasi yang terpercaya. Gitu loh. Itu pesannya untuk sahabat pendengar Pro 2 ya kan. Untuk RRI ya. Untuk Pro 2 dulu deh, untuk Pro 2. Semoga Pro 2 tetap kreativitas.
1: Wow.
0: Masih iya suara kreativitas ya?
1: Sekarang udah teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kan beda zaman kan teman terbaik.
0: dulu tuh suara kreativitas ya, di zaman-zamannya Kak Fikar dulu. Jadi sekarang itu sudah teman terbaik kamu ya. Jadi semoga Pro 2 bisa menjadi teman yang paling terbaik untuk adik-adik yang dengerin Pro 2.
1: Wow.
0: Gitu. Semoga juga semakin pokoknya lebih bagus dari Pro 1 Pro 4 deh. Langsung jujur aja gitu.
1: Okay.
0: Iya dong, ya kan karena
1: kebetulan ini anak muda ya. Ini anak muda loh.
0: Iya. Pokoknya harus. Kita kan biasa nyuguhin program-program yang terbaik gitu.
1: Benar,
0: kan? Ya. Untuk teman terbaik di agak sedikit mengganjal teman terbaik, padahal dulu Pro 2 suara kreatif.
1: Gitu dia.
0: Ya pokoknya gitu ya. Pro 2 bisa menghibur anak-anak Kota Manokwari kedepannya dan seterusnya. Terus buat RRI teruslah seperti ini dan bisa lebih baik lagi. Saya akan tunggu gebrakan-gebrakan RRI selanjutnya. Siap. Ya, iya dong. Karena sebenarnya saya masih mantau juga sebenarnya. Diam-diam masih mantau,
1: ya kan? Kamu ya?
0: Iya.
1: Kamu ya masih mantau.
0: Masih
1: ya.
0: Mantau. Masih mantau perkembangan RRI, semoga makin sukses terus. Di udara semakin berkembang, semakin canggih, semakin apa nih tagline-nya tahun ini? Temanya?
1: Tema tahun ini?
0: Iya. HUT RRI.
1: HUT RRI tahun ini.
0: Iya, pokoknya biasanya teman biasa selaras dengan hari ulang tahun HUT Dirgahayu RI, biasanya selaras. Pokoknya tujuan dari Indonesia bisa selaras dengan tujuan RRI di tahun-tahun berikutnya, gitu aja.
1: Wow, keren ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu dia teman terbaik Pro 2. Pesan-pesan dari Kak Fikar untuk teman terbaik buat RRI. Sampai diselipin buat Pro 2.
0: Buat Pro 2.
1: Wah, Kak, baru hari ini loh, okay. Kak. Baru hari ini dari semua kesan-kesan, kesan-pesan hari ini Pro 2 diselipin nih. Wah.
0: Kebagian. Wah. Karena Kak Jesti seperti yang saya bilang tadi, Pro 2 itu adalah my second home. Mm-mm. Itu jadi kayak duduk di sini, masuk ruangan sini tuh kayak rumah kedua saya gitu.
1: Asik.
0: Ya, jadi harus dong ada sedikit apa ya, pesan untuk Kakak Jesti, untuk Pro 2 gitu dong.
1: Oke. Wah, teman terbaik Pro 2 tidak terasa ya. Okay. Kita sudah bincang-bincang bareng Kak Fikar selama 1 jam.
0: Oh my god, enggak terasa 1 jam.
1: Terasa karena Kak Fikar harus siap-siap nih karena nanti sore persiapan mendampingi siswanya Kak Fikar yang sedang mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2026. Yes, nah, teman terbaik Pro 2 dari Pro 2 juga nih mengucapkan terima kasih ya Kak Fikar.
0: Sama-sama.
1: Sudah mau mampir ke Pro 2 lagi. Makanya teman-teman terbaik pasti mendoakan yang terbaik buat Kak Fikar.
0: Thank you so much.
1: Dalam aktivitasnya, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, pokoknya semua yang direncanakan, yang diusahakan dimudahkan. Amin. Amin. Pokoknya yang lagi di apa yang lagi dikejar nih targetnya
0: juara
1: dicapai.
0: Bintang Radio.
1: Okay. Doa terbaik. Ya, itu adalah wishlist. Apa list kita? Apa wish kita supaya kalau mau yang terbaik ya sampaikan.
0: Harus dong.
1: Harus dikejar.
0: Iya, nah, benar.
1: Itu dia teman terbaik Pro 2 bincang-bincang Justi bersama Kak Fikar.
0: Iya.
1: Yang mana Kak Fikar udah mampir ke Pro 2. Kak Fikar ini mau bilang mantan juga bukan, soalnya masih setia mendengarkan.
0: Mantan apa dulu nih?
1: Mantan penyiar maksudnya dong. Mau bilang mantan Pro 2 juga gak bisa. Tapi Kak Fikar selalu setia mendengarkan Pro 2. Teman terbaik, tahukah kamu? Kak Fikar biar ketemu dimanapun pasti kita disapa loh. Jadi kalau kamu yang masih penasaran siapa sih Kak Fikar ini, pantauin Pro 2 saat ini. Tapi kalau kamu bilang ini sudah mau selesai, itu live-nya bisa simpan.
0: Bisa
1: kamu bisa
0: simpan.
1: Nonton ulang-ulang.
0: Kamu bisa nonton di sini ya.
1: Kamu bisa nonton ulang-ulang, oke? Okay? Fikar dan teman terbaik Pro 2 tidak terasa juga sepada kita justru cukupkan sampai di sini. Yeah. Karena ada yang sudah melewat yang justru cepat. Enggak, maksudnya ada yang mau lewat nih, udah waktunya.
0: Iya.
1: Kita berdua pamit ya Kak.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak Kak Fikar. Pokoknya sukses selalu, bahagia selalu.
0: Bahagia dong.
1: Bahagia. Dan Justi dan Kak Fikar pamit. Terima kasih teman terbaik Pro 2 yang sudah mendengarkan, bahkan yang sudah menonton di live-nya Pro 2. Kita berdua pamit dan sampai jumpa di Spada atau Sore Ceria atau bincang-bincang dengan gebrakan barunya Kak Fikar di edisi hari-hari berikut ya. Okay. Kapan kita tidak tahu. Siapa tahu datang begini bintang juara Bintang Radio nih.
0: Amin. Amin besar, amin besar.
1: Oke, okay. Kita berdoa pamit dan sampai jumpa.
0: Bye.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 di kelas Info Pro 2. Alex Iwobi mencatat sejarah di Liga Inggris setelah tampil dalam laga Fulham menghadapi Crystal Palace di Craven Cottage pada Sabtu 5 September 2026. Penampilan tersebut

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
2: Oke deh.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan

0: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa, PMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin.
3: Lagi. Ya, teman terbaik Pro 2, tidak terasa ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:15. Tandanya Justi yang bertugas di edisi pada kali ini. Pamit undur diri dan ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya. Santai siang hingga sore ceria kamu bakal ditemani Mbak Kasusan. Tentunya Kasusan akan hadir dengan informasi-informasi menarik menemani kamu yang sedang beraktivitas. Terima kasih ya teman terbaik Pro 2. Sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan semoga hari kamu selalu bahagia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media. Wow. Produ FM.

0: Dan bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
3: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Indawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Prodi Manokwari, Taman Pradua, Ferdis Bakery, Omkem Kuliner Lokal. Ini ternyata juga mendukung ya bintang Radio Indonesia di Manokwari. Menyatakan kesiapannya untuk mendukung ajang pencarian bakat bintang Radio Indonesia. Nah, ini disampaikan Ferdinandus D di Manokwari. Sinergi ini menjadikan bukti nyata kolaborasi kuat antara lembaga penyiaran publik dan juga pelaku usaha kreatif di daerah. Sebagai salah satu UMKM unggulan di Manokwari, Ferdis Bakery terkenal dengan komitmennya menjaga kualitas rasa. Setiap hari dapur produksi mereka mampu menghasilkan sekitar 150 buah roti segar untuk memenuhi permintaan pelanggan. Menikmati kelezatan roti berkualitas kini semakin mudah bagi masyarakat Manokwari karena produk-produk unggulan dari Ferdis Bakery, salah satu UMKM kuliner lokal ini terus berkembang dan sudah tersebar luas dan bisa didapatkan dengan mudah di berbagai toko terdekat di penjuru kota Manokwari tentunya teman berdua. Selaku pemilik Ferdis Bakery, Ferdinandus Day mengatakan seluruh proses pembuatannya dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi serta bahan-bahan pilihan. Dedikasi terhadap mutu nilai membuat produk mereka selalu dinantikan masyarakat setiap harinya. Nah, teman produk 2, produk-produk Ferdis Bakery ini menawarkan varian roti manis yang sangat beragam buat kamu-kamu pecinta kuliner dan juga buat kamu yang konsumen ya, bisa menikmati pilihan rasa kekinian seperti coffee bun, tiramisu, srikaya hingga pizza mini yang gurih. Selain itu tersedia pula varian klasik yang ramah di lidah seperti rasa coklat, keju, pisang coklat, coklat meses, dan roti sisir teman-teman. Nah, kamu bisa mendukungnya dengan cara membeli produk lokal yang sangat penting ya untuk membantu pelaku usaha kreatif seperti Ferdis Bakery agar terus bertahan, berkembang, dan bersaing sehat.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu?
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik. Produ FM.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Tuh kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berhasil.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan. Produk FM.
1: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest.

tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan

Masih di jalurnya Pro Damono Kuari, Taman Pro 2, informasi olahraga kita kedatangnya dari Borca yang menghantam Valencia 5-0, Flix puji performa timnya. Barcelona menang besar 5-0 atas Valencia di Mestalla pada pertandingan pekan keempat La Liga Minggu 6 September. Lamine Yamal mencetak 2 gol, sementara Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri masing-masing mencetak 1 gol untuk Barcelona. Barcelona mempertahankan posisi puncak klasemen dengan rekor sempurna 12 poin dari 4 pertandingan. Selanjutnya, Taman Pro 2, Alonso bangga dengan semangat Chelsea meski kalah 2-1 dari Arsenal. Chelsea kalah 2-1 dari Arsenal di Emirates Stadium pada 6 September 2006 dalam pertandingan kompetitif. Morgan Roger mencetak gol pembuka untuk Chelsea di awal pertandingan sebelum Arsenal melakukan comeback. Pelatih Xabi Alonso tetap bangga dengan semangat juang timnya meskipun mengakui Arsenal menerapkan tekanan berat setelah gol pertama.

Teman Prodo, kamu masih di jalurnya Prodo Manokwari di informasi buran ya. Kali ini Sun bagi Kiam mau ngajak kamu nih mengenal City Pop. City Pop ini lah genre musik lawas Jepang yang kembali populer. City Pop adalah genre musik lawas asal Jepang yang memadukan elemen pop, jazz, funk, dan disco dengan nuansa kehidupan metropolitan. Genre city pop berkembang di Jepang pada periode 1970 sampai 1980-an bersamaan dengan era modernisasi dan pertumbuhan kehidupan perkotaan. City pop kini jadi perhatian kembali di kalangan penggemar musik setelah lama jadi genre yang kurang populer ya teman-teman. Namun sekarang sudah it's lagi ini genre tersebut.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi. I am a rich man. I am a rich man. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high-end man. I am a

0: GarageBand.
1: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Produ FM. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia. Produe FM.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermu Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Pro2FM. Dalam beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Senin 7 September 2006. IHSG berada di level 6652,9, naik sekitar 16 poin dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Pada perdagangan akhir pekan, IHSG ditutup melemah 0,47% ke level 6636. Pelemahan tersebut terdiri aksi jual bersih investor asing sebesar Rp317,01 miliar. Sejumlah saham jadi sasaran aksi jual asing, saham tersebut antara lain DSSA, ASI, BWCA, ANTM, dan ISA. Filmaras Investindo Sekuritas memproyeksikan IHSG melemah terbatas, pasar mencermati data ekonomi domestik

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya. Benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan. Produ FM.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Produa, narkoba ini tidak selalu terlihat ya, jadi kamu orang harus waspada ya ancaman di balik tren dan pergaulan. Narkoba bisa menyasar siapa saja dan tidak terbatas pada lingkungan tertentu. Tren dan pergaulan bisa jadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko penyalahgunaan narkoba. Edukasi dan pencegahan ini perlu dilakukan sejak dini, teman Produa.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Produk FM.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026, pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu. Produ FM,
5: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Prodo masih di jalurnya Prodo Manokwari. Selanjutnya teman Pro 2, kita bakalan menunggu untuk bergabung bersama mengikuti audisi bintang radio putaran pertama Satker Manokwari. Tetap di jalurnya Prodo Manokwari, teman terbaik kamu.
1: Masuk. Beberapa saat lagi kita akan segera mulai. Sekali lagi peserta yang masih ada di luar, disilakan masuk. Kembali kami informasikan sesuai dengan kesepakatan kita pada saat technical meeting, bahwa hari ini adalah audisi dan peserta akan dipanggil 3 kali. Dan jika peserta yang dipanggil selama sebanyak 3 kali tidak hadir, maka dinyatakan mengundurkan diri. Kegiatan akan diawali dengan doa, dan setelah doa, nomor undian 1, 2, 3 bisa mempersiapkan diri di luar gedung. Ada ruang konsentrasi yang telah disediakan oleh panitia, bisa menyesuaikan.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve untuk kita semua dan juga untuk para peserta Bintang Radio, audisi Bintang Radio yang sudah hadir. Sebelum kita akan mulai dengan rangkaian kegiatan audisi Bintang Radio 2026, kita akan mengawali seluruh kegiatan kita dengan doa. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Mary Mariar.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan audisi Bintang Radio RRI Manokwari di sore hari ini, kita akan berdoa. Dan doa ini saya bawakan dalam ajaran agama Kristen Protestan bagi Bapak Ibu anak-anak sekalian yang beragama sahabat dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menyapa Engkau ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di sore hari ini sebagai keluarga besar LPP RRI Manokwari yang menyelenggarakan audisi Bintang Radio RRI tahun 2026. Kembali terkumpul di tempat ini talenta-talenta muda di Kabupaten Manokwari dalam dunia seni tarik suara. Boleh menampilkan kemampuan mereka pada ajang ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan ini yang akan memberikan yang terbaik dari talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka. Berkati suara-suara mereka, beri kesehatan kemampuan bagi anak-anak terkasih dalam menyampaikan lagu dengan baik. Berkati semua panitia yang bekerja hari ini, agar semua yang kami kerjakan dapat berjalan dalam kasih dan pertolongan Tuhan sendiri. Berkati pimpinan kami di LPP RRI Manokwari, beri kesehatan kekuatan, beri hikmat agar senantiasa memimpin kami dalam tuntunan kasih Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh rangkaian audisi di sore hingga selesainya nanti kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.

0: Terima kasih untuk Ibu Mary Marier. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala LPPRRI Manokwari, sekaligus akan membuka audisi Bintang Radio 2026 LPPRRI Manokwari. Kepada Bapak Yames Awe Esos, kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Safe. Yang saya hormati Ketua Tim LPU, para orang tua yang mendampingi anak-anak kita yang nantinya akan berkompetisi dalam audisi Bintang Radio 2026 yang saya hormati, teristimewa para peserta yang saya banggakan, saya cintai. Adik-adik sekalian yang saya hormati, para peserta Festival Bintang Radio adalah suatu kompetisi yang cukup tua di Indonesia. Sebelum lomba-lomba yang sekarang populer di Indonesia, Bintang Radio sudah duluan ada di tanah air ini. Banyak melahirkan penyanyi-penyanyi hebat di eranya sejak tahun 50-an, ya. Dan untuk itu Radio Republik Indonesia terus mendorong potensi-potensi generasi muda melalui olah vokal dalam Bintang Radio, dan ini menjadi suatu komitmen lembaga penyiaran publik untuk terus mendorong generasi muda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote untuk berkompetisi dalam olah vokal. Dan saya harapkan kepada adik-adik sekalian, mari kita tunjukkan yang terbaik dalam bidang olah vokal, ya, agar supaya Anda bisa mewakili Provinsi Papua Barat. Ini nantinya hasil seleksi ini kita lombakan lagi ke beberapa stasiun, termasuk Papua Barat Daya, Fak-Fak, ya. Jadi dari lomba ini nantinya, hasil lomba ini nantinya akan dipilih salah satu yang mewakili Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi sangat luar biasa bagi adik-adik sekalian yang hari ini ingin menunjukkan kemampuan diri, potensi diri dalam mengolah vokal, bahwa andalah yang terbaik dari sekian generasi muda di Papua Barat. Selamat berlomba, semoga keberhasilan dan kesuksesan menjadi milik adik-adik sekalian. Dalam suatu pertandingan tentunya ada yang kalah dan ada yang menang, ya, itu hal biasa. Ketika tidak masuk kategori, jangan kecewa. Ya, mungkin hari ini, dalam tahun ini Anda belum berhasil, tapi tahun akan datang Anda akan terpilih. Sekali lagi, dalam hal pertandingan itu hal biasa, kalau menang itu hal biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

kita sambut Dewan Juri kita. Juri 1, nama lengkap Justina Istirita Yakobus. Tempat tanggal lahir Bandung Riau, 26 September 1961. Pekerjaan, pensiunan PT Bank Mandiri Cabang Manokwari. Pengalaman dalam dunia seni suara. Sejak tahun 2000 sampai saat ini, sering dipercayakan menjadi dewan juri sebagai berikut. 1. Dipercayakan menjadi juri lagu-lagu gerejawi seperti solo, vokal grup, dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi Indonesian Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. Kantor LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk mempersiapkan menjadi anggota paduan suara Akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Adiaksa Jan Makarimi wilayah Papua Barat sering mempercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia World Choir Games di Austria, Wina dengan hasil memperoleh medali silver. Juri 2, Cornelia M. Mansuara, lahir di Surabaya, 10 Januari 1980. Pekerjaan ASN. Pengalaman dalam dunia seni tarik suara. 1. Juri audisi Bintang Radio Indonesia dari tahun 2014 sampai 2016. 1. Juri audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2014 hingga 2026. 2. Pelatih vokal grup Narwastu Manokwari Papua Barat. 3. Juri lomba solois pemuda Gereja Elim Kwawi. 4. Juri lomba vokal grup wanita Gereja Ebenezer. 5. Juri baca puisi anak sekolah minggu. 6. Penata aransemen lagu lomba vokal grup di Merauke tahun 2004. Lomba vokal grup wanita di Serui tahun 2012. 7. Vokalis. 8. Komposer atau pencipta album rohani dengan 4 album rohani. 9. Anggota Papri Manokwari Papua Barat. 10. Penyanyi back vokal Victor Huta Barat, Yopi Lato, Lex Trio. Juri 3, Yokbet Esterlina Kubiari, Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Manokwari, 13 Mei 1985. Pekerjaan ASN. Pengalaman di dunia tarik suara. Berkecimpung di bidang paduan suara LPPD Kabupaten Manokwari tahun 2000 hingga 2021. Mengikuti lomba vokal grup dengan paduan suara baik tingkat daerah, nasional di beberapa daerah. Pernah mengikuti ajang World Choir Games di Riga, Latvia, Juli 2014.
pernah menjuri pada lomba menyanyi solo di beberapa gereja di Manokwari. Beberapa kali dipercaya menjadi juri audisi Bintang Radio RRI Manokwari.

pelaksanaan Lomba Bintang Radio tahun 2026. Untuk menjamin ketertiban, kelancaran lomba dan menjaga konsentrasi peserta maupun para dewan juri pada waktu menjalankan tugasnya, maka seluruh peserta dan pengunjung hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selama perlombaan berlangsung, penonton atau supporter diharapkan tetap tenang dan tertib. 2. Handphone di silent. 3. Untuk pengambilan foto atau video, akan ada petugas dari RRI Manokwari yang akan meliput kegiatan ini. 4. Tepuk tangan atau aplaus. Lainnya hanya diperkenankan pada waktu peserta tampil ke atas pentas dan atau sesudah peserta menyanyikan lagu. 5. Diharapkan tidak bersuara atau tidak menimbulkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu konsentrasi juri dalam menilai dan penyanyi saat membawakan lagu. 6. Tidak dibenarkan memberikan isyarat apapun kepada peserta dan tidak berhubungan dengan dewan juri. 7. Keharusan menggunakan lagu sesuai dengan ketentuan panitia. 8. Larangan menghentikan atau mengulang lagu tanpa izin juri. 9. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar peraturan lomba. 10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan kita sambut pembawa acara kita, Justisia Helena Waropen.

Jalan Robaik Pro 2, saatnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 1, Evi SR Mobai, yang akan membawakan lagu Bila oleh Raisa.

0: Selanjutnya, teman Produa, saatnya kita menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 2, Switenia I.M. Mofu dengan lagu Teganya Kau oleh Liodra.
1: Halo teman-teman, kenalkan nama saya Switenia I.M. Mofu. Saya berasal dari Manokwari, Papua Barat. Saya salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026. Jangan lupa dukung nama saya di bintangradio.lmi.id.

Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 3, Wiwin Rahmawati yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 3. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 3. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 3. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 4, Fetris A. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 4. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 4. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 4. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 5, Anastasia Laem-Laem.

0: Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 5. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 5. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 5. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 6, Elizabeth M. E. Blegu, yang akan membawakan lagu Bila oleh Raisa.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Marcheser Blegur. Saya berasal dari Provinsi Papua Barat dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Manokwari. Saya berasal dari Satker RRI Manokwari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Bila oleh Raisa. Selamat menyaksikan!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 7, Putra ML Rumbewas, yang akan membawakan lagu Alama oleh Adrian Halif dan Rizky Febrian.
1: Nama saya Putra Martin Rumbewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote di bintangradio.ri.id.

selanjutnya kita akan menyaksikan peserta dengan nomor tampil 8, Melsian Mahulete. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 8. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 8. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 8. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak naik ke panggung dinyatakan mengundurkan diri.

Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 9, Angelo Winfried C. Mofu, yang akan membawakan lagu Alama oleh Adrian Halif dan Rizky Febrian.

0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 10, Marta Pascalina. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 10. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 10. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 10. Peserta yang tidak naik ke panggung setelah panggilan ketiga dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 11, Noval A.F. Gunawan, yang akan membawakan lagu Firasat oleh Marcel.
1: Halo, perkenalkan, nama saya Noval Alifasya Gunawan. Saya berasal dari Kota Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote di bintangradio.rri.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya
1: Recording in progress.
0: PLT General Manager Manokwari City Mall mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang

Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 13 atas nama Jevo. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 13. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 13. Panggilan ketiga dengan untuk peserta dengan nomor tampil 13. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 14, Cika. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 14. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 14. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 14.

0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 15, Andreas. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 15. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 15. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 15. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak naik ke panggung dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 16, Aprianti Via Sawaki, yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali oleh Mahalini.
1: Halo, kenalkan nama saya Aprianti Via Sawaki, biasa dipanggil Via. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari tahun 2026 dengan cara vote di bintangradio.rri.id.

0: Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 16. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 16. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 16. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 17, Set Arwam. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 17. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 17. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 17. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak naik ke panggung dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 18. Stefano Irja Prakoso. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 18. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 18. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 18. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak naik ke panggung dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 19, Jacinta Christine, yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali oleh Mahalini.
1: Hai hai, perkenalkan saya Jacinta Christine dari Bintang Radio 2026 Manokwari. Pada kali ini, saya akan membawakan lagu Mahalini yang berjudul Bawa Dia Kembali. Jangan lupa dukung saya di bintangradio.rri.id. Sampai berjumpa!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 20, Van Jackson Bisai. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 20. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 20. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 20. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 21, Meiske Gracia Sanoy. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 21. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 21. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 21. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak naik ke atas panggung dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 22, Mikale MH Msiren, yang akan membawakan lagu Teganya Kau oleh Liodra.
1: Halo semuanya, perkenalkan, saya Misha Milka Hestia Msiren. Saya berasal dari Provinsi Papua Barat, dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Manokwari. Ma, dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari tahun 2026 dengan cara vote di bintangradioRRI.id.

0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 23, Fernando Lescusa, yang akan membawakan lagu Teh Hijau oleh Tulus.
1: Hai, perkenalkan saya Fernando Lescusa, biasa dipanggil Nando. Untuk sementara ini, saya telah mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote di bintangradio.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 24, Yuno Yulian Esion Waria, yang akan membawakan lagu Teh Hijau oleh Tulus.
1: Halo kom semua, perkenalkan nama saya Yuno Yulian Esion Waria, biasa dipanggil dengan nama Uno. Umur saya sekarang 16 tahun, saya juga adalah salah satu siswa SMP Negeri 1 Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari dengan cara voting di bintangradio.id. Sekian dari video saya, terima kasih.

0: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 25, Claudia Anastasia A. Waroy, yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali oleh Mahalini.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Anastasia Angelin Waroy. Saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote di bintangradio.id.

0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 26 Aprilia M Putri yang akan membawakan lagu Bila oleh Raisa.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aprilia Putri. Aku merupakan calon bintang radio 2026 Manokwars. Jangan lupa vote aku dan dukung aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih semuanya, mohon dukungannya ya.

mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 27, Nur Anissa Aka, yang akan membawa lagu Teganya Kau oleh Liodra.
1: Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Asia Khairia, biasa disapa Ica. Saya berusia 16 tahun. Saya berasal dari Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Manokwari. Ayo dukung saya dengan cara vote di bintang radio RRI.id. Satu vote dari kalian sangat berharga bagi saya. Terima kasih.

0: Selanjutnya, kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 28, Fadila Asifa, yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu oleh Anggi Marito.
1: Jangan lupa saya di Bintang Radio Manokwari 2026 dengan cara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 29, Bintang Smamfi. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 29. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 29. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 29. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 30, Keisha, yang akan membawakan lagu Teganya Kau oleh Liodra. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 30. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 30. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil

30. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 31, Uma Rama Anu.

0: membawakan lagu Bawa Dia Kembali oleh Mahalini.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Putra Ninjala dari RRI Manokwari. Jangan lupa dukung saya Anastasia Putra Ninjala di Bintang Radio 2026 Manokwari dengan cara vote saya sebanyak-banyak mungkin di bintangradio.rri.id. Satu vote sangat berharga bagi saya. Terima kasih.

Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 33, Rahel Oktavina Masoka. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 33. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 33. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 33.

Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 34, Ariel E. Setiawan, yang akan membawakan lagu Seharusnya Aku oleh Isaac Octavian. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 34. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 34. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 34. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak naik ke atas panggung dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 35, William Ariel L, dengan judul lagu Sesi Potret oleh Now featuring Ari Leswana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hood M.Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 36, Lia, yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu oleh Anggi Marito.
1: Teman-teman, perkenalkan nama saya Fidelia Sherly Korei, saya berasal dari Kota Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id.
2: Hai, perkenalkan nama saya Fidelia Sherly Korei, saya sedang mengikuti lomba audisi di Bintang Radio Manokwari tahun 2026.

26. Dan jangan lupa kalian vote saya di bintangradiorri.id. Dan saya akan membawakan lagu yang berjudul Aku Bukan Untukmu. Dahulu kau mencintai.

0: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 37, Veronica Rumansara. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 37. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 37. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 37. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 38, Sony Andres Bomoy. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 38. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 38. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor tampil 38. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 39, Ray Rezon. Panggilan pertama untuk peserta dengan nomor tampil 39. Panggilan kedua untuk peserta dengan nomor tampil 39. Panggilan ketiga untuk peserta dengan nomor 39. Peserta yang sudah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak naik ke atas panggung dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 40, Kartensia Imburi, yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu oleh Ita Purnamasari.
1: Hai, perkenalkan nama saya Kartensia Rian Cenguri dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tahun 2026 dengan cara vote di bawah ini, bintangradio.rri.id.

0: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 41, Anissa, yang akan membawakan lagu Rayu oleh Marion Jola.
1: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya berasal dari Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan saya bersekolah di SMK Negeri 1, Manokwari. Saya adalah peserta Bintang Radio Indonesia di tahun 2026. Jangan lupa dukung dan vote saya di bintangradio.rri.id. Karena satu vote dari kalian sangat berharga bagi saya. Nisa, serenada, satu nama, seribu nada. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Robert Kurniawan Pustakamar S.A.M.Hum, MM.CLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta dan junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 42, Joshua S. Silalahi, dengan lagu Firasat oleh Marcel.
2: Halo semuanya, saya Joshua Silalahi dari Manokwari. Dukung saya dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara vote Joshua Silalahi melalui link bintangradio.rri.id.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 43, Renilda, yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu oleh Anggi Marito.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renilda Tasya Rumbrapuk Baransano, asal dari Kabupaten Manokwari Selatan. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote di Bintang Radio RRI.id.

0: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 44, Hubertina L. Rumadas, yang akan membawakan lagu Bila oleh Raisa.
1: Halo, namaku Hubertina Rumadas dari Manokwari. Jangan lupa dukung aku di Bintang Radio RRI Manokwari dengan vote di bintangradioRRI.id. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.
1: Demikian penampilan 24 peserta audisi Bintang Radio tahun 2026. Peserta yang lolos ke babak final Satuan Kerja RRI Manokwari akan diumumkan di Pro 2 RRI Manokwari di frekuensi 97,8 MHz. Terima kasih kepada ketiga dewan juri yang telah menilai penampilan setiap peserta pada lomba audisi malam hari ini. Saya Justi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Grand Final Bintang Radio RRI Manokwari. Selamat malam dan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Iya teman-teman, kita sudah mengikuti ya rangkaian audisi Bintang Radio Satker Manokwari. Dukung terus ya finalisnya kamu dengan cara nge-vote ya di nya mereka. Selanjutnya kamu bakalan ditemani di Jaga Malam nanti. Tetap stay di jalurnya Prodamo Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Ah, der Tick, Tick, Tick, Tick.
1: Teman terbaik kamu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indawa SIPMH Bupati Manokwari mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Teman terbaik kamu.

0: Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Pancasila, Rahayu, Salam Bhinneka Tunggal Ika, dan Selamat Siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Hei, kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Kesau.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman, masih Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini dan gak kerasa nih. Gimana teman-teman? Sudah mendengarkan bintang radio barusannya teman-teman. Dan teman-teman masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini. Ardi bakal, oh ya, karena sudah berada di pukul 21 waktu Indonesia Timur, jadi sudah saatnya kita untuk bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus Jalur Ria Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Kita berdua menemani Anda di malam hari ini, gak gitu ya?
2: Gak gitu ya? Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
1: yes.
2: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia, kami akan menyambut dari
1: Udah biasa aja. Ini karena gak biasa berdua aja.
2: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Terlalu banyak alasan,
2: Mas. Gimana teman Pro 2 kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
2: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
2: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
2: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya, bener sih. Iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
2: Susan.
1: Gak.
2: Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga.
2: Dia gak bawa boneka Susan. Juga.
1: Bener.
2: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
2: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga malam hari ini, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget enggak?
1: Kaget banget sih. Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
0: Iya,
1: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
0: benar-benar
1: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah apa namanya responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal apa namanya? Kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
0: Oke. Oh iya.
1: Benar-benar.
0: Dan waktu itu rata-rata umur personal base jam memang segitu, Nam?
1: Beda-beda sih base jam itu kan.
0: Om Adon berapa?
1: Adon itu mungkin udah 20 something.
0: Oh, dia lebih
1: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
0: Oh ya?
1: Iya, pas rilis itu.
0: Oh.
1: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil, gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
0: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isinya anak-anak
1: kecil-kecil gitu ya.
0: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
2: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
0: Oh iya,
2: masih kecil-kecil kan.
0: Maksudnya
1: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
0: Bahkan sampai dikontrak loh.
1: Bener.
0: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
1: Iya, mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya. Maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
1: Belum banyak ya.
2: Benar.
0: Tapi manggung-manggung udah sering Om?
1: Sebelum rekaman? Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
2: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
0: Iya, dengan nama yang sama, Bass Jam.
1: Jauh mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
0: Opener
1: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
2: Benar.
1: Mental juga.
0: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.

0: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
1: Bener.
0: Menurut kamu sedikit gimana?
1: Alhamdulillah iya deh. Iya deh, aku ngakui deh.
0: Karena jujur ya dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
1: Berubah sih di KTP berubah sih.
0: Kalau KTP ya.
1: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya.
0: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai belangko ya. Iya, masih dilaminating.
2: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
0: Zaman itu.
2: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilah bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik

0: Teh di Sujaya.
1: Oke.
0: Okay. Om Pamukas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu, okay, ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Mm-hmm. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Mm-hmm. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh,
1: okay,
0: kapan akan rilis atau kapan produksinya segala, okay, macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini, okay, album lu, okay, nih, okay, gitu. Okay. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake,
1: oke, okay,
0: gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja, gitu.
1: Okay.
0: Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya, oke, okay, ya udah masuk situ.
1: Oke. Okay.
0: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum, gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: yeah,
0: gitu,
1: bener,
0: kan, enak,
1: nggak kayak dulu,
0: jadi,
1: ya,
0: kayak dulu gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau, yeah, kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke, okay, yeah. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
0: Iya, yeah, bener.
1: Itu
0: bener.
1: Di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan, memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya, benar.
0: Kan, like, Biskota. Nah, di sini gue atas seizin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh,
0: artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu, tuh lagu itu rilis, orang naik

0: kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi jadi lebih ke gaya gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Diubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2.
2: Betul.
1: Tentang EPMC gitu.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget, terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu
1: akhirnya
0: eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung gue, karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Jadi apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu,
0: benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas NM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia. Ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Oh Tak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan, ya?
2: Iya, duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener
0: sih?
2: Kenapa
0: salah kan gue?
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Iya. Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, ya.

0: mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya, kan? Iya. Boleh dijawab mungkin apa sih? Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaan lo.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan? Ya kan tadi?
0: Ya berarti orang pernah cerita tentang Ramadan. Iya,
1: cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan.
0: Mm-hmm.
2: Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan.
0: Okay. Gitu,
2: yang ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu.
0: Okay.
2: Pengennya yang happy aja. Menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Oh,
2: gitu. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Oke.
2: Okay. Raya okay, makanya.
1: Okay. Nice.
0: Cuma bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya. Gue enggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan, cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul, enggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Jadi
0: kita enggak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Iya. Benar.
1: Nice.
0: Alright.
1: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih sama. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau
0: gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau.
0: Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Ada gitu ya.
1: Ada yang mau terima kasih.
0: Oh, iya benar. Yeah. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan?
1: Iya benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana? Aduh,
1: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya, yang menyentuh hati.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
0: Betul.
2: Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Iya, benar.
2: Jadi bagus.
0: Benar.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja, kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
1: Okay.
2: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Yang
1: okay.
2: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Oh, memang sepengen lu aja. Iya.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS.
0: Iya,
1: sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya iya.
0: Kita,
1: iya
0: benar, gitu, benar, kan? Benar. Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek
1: sebenernya. Masa begitu?
2: Gak, lagu ini berkali-kali di... Gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya gak dapet yang... Gue pengen kan berubah ya, yeah, dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip, yeah, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak, aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir, yeah, gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: ngarang. Gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu.
1: Okay,
2: sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah okay, ngizinin, oh, yeah, gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya.
1: Yeah.
2: Tepuk tangan doang.
1: Enggak
2: ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapela.
1: Iya.
0: Cucu.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Gitu, itu beda.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu, yeah, ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Sudah. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini
1: ke WhatsApp.
0: Ada yang nanya,
1: tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Oh, iya, udah
1: di Ansen.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya ya katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay,
2: ya.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Kalau
2: penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya, nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi.

0: Mama Abdul, Coffee Theory.
1: Oh iya.
0: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
0: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
2: Perunggu
0: gitu,
2: ya. Perunggu asik sih.
0: Iya. Cuma mau nggak mereka? Gitu?
1: Mau lah.
2: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
2: Iya sih, nggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
2: Iya nggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener. Kayak nama orang.
2: Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
0: Depannya jadi, tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul Sigit.
2: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Bener. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
2: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
2: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
0: Treatment apanya nih?
1: Ini maksudnya treatment
0: terapis nih.
1: treatment lagu Om.
0: Produksinya ya, atau promosinya?
2: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh situ aja tuh. Gimana Om?
0: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue okay, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi. Gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya okay, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
0: Ya chart selesai, bikin album lagi gitu lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
2: Bener.
0: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
0: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
2: Kalau MV gimana Om?
0: MV baru syuting 2 hari lagi.
2: Oke. Berarti akan
1: lusa,
2: ada
1: lusa,
2: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget nih.
0: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Bener. Kita sih, boleh nonton syutingnya Om? Gak kan MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
2: ya
1: dong?
2: Ya kan bisa nanti nonton
0: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
2: Kita bukan yang ea gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting gitu. Gak ada kan Om, baru di sini.
0: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
0: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
2: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
0: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
2: Betul.
0: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
2: Enggak
0: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
2: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
0: Iya kan.
2: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, betul. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
0: udah.
1: Kan?
0: Udah.
2: Ada belum ya? Aku baca ada.
1: Iya.
2: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om nggak dadakan aja pakai HP gitu.
0: Apa ya?
1: Gitu.
0: Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa om, untuk MV-nya nanti?
0: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
0: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Miss Kota, Saat Bahagia sama Ota Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
0: Ujungnya gitu.
2: Benar-benar.
0: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
0: like hemat kita. Hemat soalnya.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
2: Loh, kan sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar-benar.
2: Gitu kan.
1: Benar.
2: Ntar gak jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
0: Udah bisa.
2: Ya, udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
2: Nanti.
1: Shootingnya.
2: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
2: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
2: Alright, terima kasih Om Sigit.
0: Yes. Sama-sama.
2: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
2: Udah ya. Mau lagi, mau lanjut
1: apa? Bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
0: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
0: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
2: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif. Oke. Oke, YouTube.
0: Paling Instagram
1: boleh.
0: At Sigit Wardana.
2: Oke. Boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong?
0: TikTok at Sigit dot Best Jam. Gue lupa gitu TikTok
2: apa. Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu kok.
2: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank
0: sama-sama.
2: You.
0: Sama-sama. Terima
2: sukses
0: kasih.
2: Sukses selalu untuk proyek.
0: Amin, sama-sama.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
2: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
2: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
0: Sigit Wardana.
2: Alright, bye.

Yuk teman-teman, bersama Pro 2 Jakarta, dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz ya, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, si Jelria berdua bersama Ardi di sini dan teman-teman kita masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan teman-teman kita akan bacakan cerita penutup hari untuk teman-teman berdua, tapi enggak sekarang ya, di next. Jadi setelah ini ya, kita akan bacakan cerita penutup malam untuk teman-teman berdua. Dan sebelum itu kita akan ditemani oleh lagu dari Anggi Marito dengan judul Aku Bukan Untukmu.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi sini, dan yuk kita bacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2.

Ya, judulnya Tetap Menyala. Di sebuah bukit kecil, tumbuh sebuah pohon yang setiap hari menghadapi angin, hujan, dan panas matahari. Ada hari ketika ranting patah, ada hari ketika daunnya berguguran, bahkan pernah satu malam badai membuat hampir tumbang. Namun ketika pagi datang, pohon itu kembali berdiri. Perlahan, akar-akarnya mencekram tanah lebih kuat. Tunas-tunas baru mulai tumbuh, meski kecil dan belum sempurna. Pohon itu tidak menjadi kuat karena tidak pernah menghadapi badai. Ia menjadi kuat karena selalu melihat dan memilih untuk bertahan. Begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini tidak berjalan sempurna. Mungkin ada kegagalan, kekecewaan, atau sesuatu yang belum sesuai dengan harapan. Tidak apa-apa, selama masih ada hari esok, selalu ada kesempatan untuk mencoba. Jangan biarkan satu hari yang berat membuatmu melupakan semua alasan untuk terus berjuang. Istirahatlah malam ini, pulihkan tenagamu, dan ketika pagi kembali datang, bangkitlah dengan semangat baru. Karena terkadang kemenangan bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu menemukan keberanian dan berdiri kembali. Selamat malam, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindawa, SIPMH, Bupati Manokwari, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest tahun 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman terbaik kamu.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek.
2: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Ya sobat Sunan Santara, dimanapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Senin 7 September 2026. Kita akan berpisah dengan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami sekedar kurang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi teman terbaik, inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancarlaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini edisi hari Selasa 8 September 2026. Terimalah salam nasional kita. Sekali di udara tetap diudarakan, sekali merdeka tetap merdeka.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti
1: nyaman
0: bagi semuanya. Teman terbaik.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM. Laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gua kerjain.
6: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
7: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
9: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2, KAI, Gojek, dan Pemkot Bogor memperkuat sinergi ekosistem transportasi publik terintegrasi di Kota Bogor. Layanan Bogor Line mencatatkan volume 105,7 juta pengguna dengan rata-rata 435 ribu penumpang per hari. Gojek menyediakan titik jemput instan di 37 stasiun untuk mempermudah konektivitas mobilitas digital masyarakat. Demikian Info Pro 2.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman

Selamat pagi teman Bruno, masih di jalurnya program anak hari, masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di pada kali ini teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang sudah bangun, sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai hari di hari ini ya, Selasa 8 September 2026. Pastinya apapun yang ingin kamu capai di hari ini dan kamu lakukan, tetap semangat. Jangan lupa bersyukur karena sudah diberi satu hari lagi untuk memulai apapun itu pekerjaannya kamu.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Masih di jalurnya program Akuari, teman Pro2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Selasa 8 September 2026. Seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di Sumatera, Banda Aceh dan Bengkulu berawan, Medan hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, di Jawa, Serang dan Surabaya berawan, Jakarta cerah berawan, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan, Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar berawan, Mataram dan Kupang berawan tebal. Di Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan. Samarinda, udara kabur, Tanjung Selor, hujan disertai petir. Sulawesi, Mamuju, dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar, cerah berawan, Gorontalo, dan Kendari berawan tebal, Manado berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Sorong, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Ambon, Manokwari, dan Jayapura berawan. Nabire hujan dengan intensitas sedang. Merauke udara kabur. Jadi teman Pro2, perakiran cuaca ibu kota se-provinsi se-Indonesia pada hari ini Selasa 8 September 2026.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberi

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman terbaik.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Programa Siri, jalurnya Programa Nekuari, Sarga Ko menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional sepanjang tahun 2026. Nah, penyelenggaraan menyiarkan kompetisi berkuda menggunakan bahasa Inggris untuk menjangkau audiens global, dan perusahaan mengembangkan olahraga pacuan kuda jadi ekosistem pariwisata dan juga ekonomi kreatif daerah.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kritik, kritik.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: program masih di jalurnya program anak wari dan bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di pagi ini ya. Teman pro 2, kamu yang sos.
1: Ini menyiapkan
0: jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih langsung bekerja. Pelatihan ini akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa. Kemensos melibatkan Pungki Sumadi dalam menyusun kurikulum keterampilan. Lulusan sekolah rakyat diharapkan memiliki kompetensi kerja selain ijazah. Siswa yang memilih melanjutkan pendidikan dapat memperoleh dukungan beasiswa sesuai persyaratan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.

Masih di jalurnya program Aquari, teman produk Kemenkes mengirim 160 tenaga cadangan kesehatan tahap kedua ke wilayah NTT. Kementerian Kesehatan mengirim 160 tenaga cadangan kesehatan ke Nusa Tenggara Timur sebagai respon darurat bencana gempa. Dan pengiriman tahap kedua ini berfokus pada penguatan layanan psikososial dan kesehatan mental masyarakat yang terdampak gempa di 4 kabupaten di Flores. Tim medis juga akan memantau potensi penyakit pasca bencana dan memperkuat layanan kesehatan dasar di daerah terdampak.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman